informal masih menjadi kelompok paling rentan dalam dunia ketenaga kerjaan karena belum memiliki perlindungan kerja maupun jaminan sosial yang memadai. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat jumlah pekerja informal di Kalimantan Tengah masih cukup besar dan tersebar di berbagai sektor usaha kecil masyarakat. Kepala Disnaker Trans Kalteng Farid Waji mengatakan pekerja informal seperti pedagang kecil, penjual pentol, penjual jamu hingga pekerja mandiri memang tidak seluruhnya dapat diarahkan menjadi pekerja formal seperti karyawan perusahaan. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya meningkatkan perlindungan bagi mereka agar memiliki jaminan dasar saat bekerja. Menurut Farid, keberadaan pekerja informal justru terbukti mampu bertahan pada masa krisis, terutama saat pandemi COVID-19 melanda beberapa tahun lalu. Ia menilai sektor informal menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat ketika banyak perusahaan besar mengalami penurunan usaha hingga kebangkrutan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahal pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Halo, Kulapahari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI.

Lomari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Ya, satu jam ke depan hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum informasi kami hadirkan, tidak putus-putusnya kami akan menginformasikan untuk beberapa hari terkait pembukaan Festival Budaya Sen Mulang dan melanjutkan Karnaval Budaya di Bundaran Besar saat ini sedang berlangsung ya. Acara seremoni dan saat ini juga sedang berlangsung acara doa bersama dalam lintas agama ya. Dan saat ini juga sedang berlangsung pembacaan doa secara Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan. Kelapa hari yang masih di rumah tuh buruan, boleh banget ya masih sempat ya karena masih acara seremoni, belum dimulai startnya untuk Karnaval Budaya. Jangan khawatir juga yang masih kerja pagi-pagi gini gitu ya, gak sempat nyaksiin, nontonin Karnaval Budaya, boleh cek YouTube-nya ya. Kalian bisa nonton secara streaming aja gitu ya, di rumah atau di tempat Anda bekerja. Di Diskominfo Santik Kalteng, boleh buka tuh ya. Aha, akun resminya Diskominfo media sosial atau YouTube Diskominfo Santik Kalteng. Kalau pagi boleh nonton streamingnya langsung di situ ya, Diskominfo Santik Kalteng. Kalau pagi di pagi hari ini kita menuju Kalimantan Selatan dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo untuk Anda. Ada apa di sana di Kalimantan Selatan? Di sana ada keindahan Gua Batu Hapu Binuang, Kalimantan Selatan ya. Tidak hanya pesona keelokan aliran sungainya saja Kulau Pahari, ternyata Kalimantan Selatan ini juga memiliki pesona alam lainnya berupa gua alami yang terletak di Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungan, Tapin, Kalimantan Selatan. Dihiasi oleh stalaktit dan stalagmit di dalamnya, menjadikan keindahan Gua Batu Hapu ini menarik para wisatawan untuk mendatangi dan membuktikannya sendiri keindahannya ya. Namun di balik keindahannya, asal-usul terjadinya Gua Batu Hapu ini masih menjadi misteri dan mitos bagi masyarakat lokal setempat. Konon ya katanya Gua Batu Hapu ini terbentuk dari pecahan kapal ya milik anak durhaka kepada ibunya yang bernama Angui. Jadi dia dikutuk oleh ibu kandungnya ya, Nini Kudampai itu ya ceritanya, sejarahnya Kulau Pahari. Si Angui ini dikutuk oleh ibunya Nini Kudampai, seorang janda miskin. Hampir sama dengan cerita legenda Malin Kundang ya, dan Angui yang sukses pergi merantau dan berhasil mempersunting seorang putri raja bernama Keling Enggan tidak mengakui ibu kandungnya begitu. Ketika kembali ke kampung halaman, sang ibu akhirnya murka dan kemudian mengutuk anaknya menjadi batu yang kini menjadi Gua Batu Hapu. Lupa hari itu sejarah singkatnya ya. Nanti kita lanjutkan kembali terlepas dari cerita mitosnya, keindahan Gua Batu Hapu ini seperti apa. Nanti kita lanjutkan informasi selengkapnya ya setelah kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini. Oke, Kulau Pahari. Sambil kita pantau juga ya. Karnaval Budaya, Festival Budaya Sen Mulang dan pembukaan FBM ini di Bundaran Besar masih kami terus informasikan untuk Kulau Pahari ya. Jangan bosan-bosan ya. Oke, kali ini ada lagu bersama Anci Larinci dengan Tutup Galas untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Lomar Inovasi bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Reni. Halo Kak Reni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Silakan informasi cuaca untuk Kulapa Hari pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga malam hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kulapa Hari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Reni sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini untuk Kulapa Hari tentu saja dari kantor BMKG Palangkaraya. Kulapa Hari masih dengan informasi ya, pembukaan Festival Budaya Sen Muleng dan dilanjutkan Karnaval Budaya langsung dari Bundaran Besar ya sedang berlangsung dan saat ini sedang laporan ya Ketua Panitia yaitu PJ Sekretaris Daerah Ibu Dr. Lina Aden ya untuk Anda saat ini sedang berlangsung laporan beliau. Ya, pastinya masih ditunggu nih untuk Kulapa Hari yang masih saja di rumah gitu yang belum siap-siap. Boleh deh langsung menyusul, meluncur ke lokasi TKP Karnaval Budaya karena belum mulai juga gitu ya. Masih ada kesempatan menunggu ya. Oke, kita lanjutkan dengan informasi Pesona Budaya Borneo. Namun sebelumnya, Kulapa Hari lagu berikut ini menemani aktivitas pagi Anda.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau hari nampaknya waktu kita terbatas dan hampir di penghujung acara nih. Hai, ketidak-tentunya kami akan menginformasikan untuk Anda, start akan segera dimulai nih ya. Bersama Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh bupati yang hadir di sana akan segera memulai mengibarkan bendera start, artinya mulai dilaksanakan karnaval budaya. Jadi siap-siap aja untuk Kulop Hari yang ada di rumah tuh ya, masih ada waktu gitu ya untuk menyaksikan karnaval budaya. Oke, kita akan jalan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih dengan sajian lagu daerah Nusantara. Berikut ini dari Kalimantan Tengah, ada Silviana Hathaway Idaman.

0: Malakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama lain.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Pulau Bahari, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menilai regulasi pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN merupakan langkah untuk memperbaiki tata kelola kepegawaian di sektor pendidikan. Kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah munculnya harapan berlebihan dari tenaga pendidik non-ASN terkait peluang pengangkatan menjadi pegawai negeri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Reza Prabowo, mengatakan pemerintah pusat ingin memastikan pengelolaan tenaga pendidik berjalan lebih tertata dan realistis. Menurutnya, kebijakan tersebut dibuat agar tidak ada lagi pihak yang menjanjikan pengangkatan pegawai negeri kepada guru non-ASN tanpa dasar yang jelas. Reza juga menyebut kondisi dunia pendidikan di Kalimantan Tengah saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan tenaga pengajar secara jumlah. Kebutuhan guru sebenarnya dinilai cukup memadai, namun penyebarannya belum rata antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok. Demikian saya Sunita Mantiki, sampai jumpa pada berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Sobari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di Pesona Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari Yogyakarta nih ya, eksotika Candi Sebatang Kara gitu ya, Banyunibo. Namun sebelum kami hadirkan, aduh kulapa hari ini ya, kau bosan-bosannya Suneta menghadirkan informasi karnaval budaya yang sedang berlangsung di Bundaran Besar ya. Saat ini udah masuk di posisi ke-8 ya, peserta dari Kabupaten Pulang Pisau yang sebelumnya diawali dari peserta ini nih ya, beberapa hari barisan siswa-siswi Kalimantan Tengah, dan ada juga drum band dari Dinas Pendidikan, dan selanjutnya ada DAD Provinsi Kalimantan Tengah, dilanjutkan Sekretariat Provinsi Kalteng, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, selanjutnya Kabupaten Seruyan, Lamandau, Murung Raya, dan sekarang sedang berlangsung melintasi depan panggung kehormatan yaitu Kabupaten Pulang Pisau ya. Nanti kami informasikan lagi ya kalau Pak Hari. Kita hadirkan eksotika candi di Sebatang Karaban, Banyunibo ya.

Di Desa Cepit, Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terdapat sebuah candi Klopahari unik bernama Candi Banyunibo. Menurut epistemologi begitu ya, nama Banyunibo ini mempunyai makna air yang tertumpah atau air yang menetes. Tak ada penjelasan lebih jauh mengenai apa arti air, apa arti dari nama candi ini sendiri juga. Namun Candi Banyunibo ini mempunyai sisi menarik dibanding dengan candi lainnya Klopahari, yaitu letak candinya yang terselip di antara hutan dan persawahan. Nanti kami lanjutkan kembali informasinya. Kita dengerin dulu lagi yang berikut ini, Calvin, For That Kosu Nona Karitu.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
5: Hah? Masa iya?
4: Nih, kenalin.
5: Kamu maksudnya wanita itu?
4: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Loh, Marina masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya ya. Dan masih kami informasikan dari Karnapal, Festival Budaya Insan Mulang pagi ini ya. Sudah melintasi atau melewati panggung kehormatan tadi sudah di Pulau Pisau ya. Selanjutnya, setelah Pulau Pisau itu ada Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kobar, Katingan, Bartim, dan Barsel yang sedang berlangsung sekarang melewati atau melintasi panggung kehormatan. Oke, kita lanjutkan kembali Eksotika Candi di Sebatang Kara, Banyunibo tadi ya, Kelopahari. Sejak dulu warga sekitar ya sering menyebut candi ini dengan sebutan Candi si Sebatang Kara, Banyunibo. Karena letaknya yang terpisah dengan candi-candi yang lain nih, Kelopahari. Bila dilihat dari kejauhan, Candi Banyunibo ini terlihat kokoh dan lengkap. Namun dari segi ukuran, candi ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Candi Borobudur atau Prambanan. Walaupun kecil, Candi Banyunibo ini memiliki ornamen yang kaya ya di setiap sisinya. Ukiran reliefnya kala menara, kala makara gitu ya. Dan bentuk relief lainnya juga turut mempercantik ornamen candi ini.

0: kabar Kutak Hitam. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Hitam jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kebudayaan. Ya, dalam pastinya masih kami hadirkan informasi terkait Karnaval Budaya yang berlangsung saat ini, pembukaan Festival Budaya Sanmulang ya. Sudah di 14 peserta, bahkan 18 ya, tadi udah sampai di Barsel. Selanjutnya ada Kota Palangkaraya yang melintasi panggung kehormatan. Ada dari Kota Waringin Timur, Sukamara, dan sedang berlangsung sekarang itu yang melintasi panggung kehormatan itu dari Gunung Mas Kulau Pahari ya. Ada 18 peserta yang lewat sudah ya. Oke, yang pastinya kalian boleh jagain tuh ya peserta yang lewat tuh jalur-jalur mereka nanti tuh melewati Diponegoro juga ya. Sampai titik finishnya di Senaman Mantike ya. Lopari, informasi terakhir kali ini ya masih dengan eksotika candi si sebatang Karaba Nyunibo dari Yogyakarta ya, Pulau Pahari. Di sebelah barat candi terdapat pintu masuk ya, sebelah kanan dan kiri tangga juga terdapat singa yang melambangkan penjaga candi. Dan susunan candi Banyunibo ini secara keseluruhan adalah satu candi induk dengan dilengkapi candi perwara dalam bentuk stupa-stupa ya. Masuki candi, kita akan menemukan ruang yang tidak begitu luas. Dari dalam candi kita dapat melihat pemandangan persawahan. Ya, persawahan yang hijau lewat jendela ya atau bilik pada sisi bagian selatan. Di candi yang diyakini sebagai salah satu bangunan suci oleh umat Buddha, terdapat relief yang menceritakan tentang dewa Kurawa atau dewa kekayaan. Namun sayangnya relief ini sebagian sudah rusak ya Pulau Pahari, dan lokasi yang dikelilingi oleh persawahan menjadikan candi Banyunibo ini sebagai salah satu alternatif tempat wisata yang wajib dikunjungi. Karena selain udara di sekitar candi yang masih alami, pengunjung juga bisa mempelajari tentang kekayaan keyakinan manusia Indonesia di masa lampau. Lopari, itu tadi informasi terakhir kita ya dalam rangkaian Pesona Nusantara. Dan kemana-mana kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada program Warung Hore untuk Anda sesaat lagi. Namun sebelumnya akan ada lagu berikut ini bersama Dendi Nata dengan Abadi untuk Anda berikut ini.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Sanggar Batik Semarang 16.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden resmi melepas ratusan peserta event sepeda lipat bertajuk Kalteng Berseli 69K di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Event Sport Tourism yang diinisiasi komunitas sepeda lipat Hakumpul Seli atau HASI Palangkaraya tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sejak pagi hari, peserta dari berbagai daerah telah memadati lokasi start untuk mengikuti rute menuju garis finish di Hotel Neo Palma Palangkaraya. Dalam sambutannya, Lina Aden menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempromosikan potensi daerah melalui kolaborasi komunitas. Sementara itu, Ketua HASI Palangkaraya sekaligus Koordinator Pelaksana Kalteng Berseli 69K Noriko Yunanto mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan event yang diikuti peserta dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Lopareno masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara tentunya hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi Karnaval Budaya pembukaan Festival Simulang juga sudah masih berlangsung begitu. Masih banyak para peserta yang akan melintasi depan panggung kehormatan yang pastinya menyusuri rute-rute yang akan dilewati. Seperti di jalan setelah dari panggung kehormatan, mereka akan melalui jalan Imam Bonjol menuju bundaran kecil. Dari bundaran kecil di Diponegoro, ya, Pulau Pahari di Penjaitan, dan akhirnya finish di Senaman Mantike. Ya, itu rutenya mereka, dan udah melewati panggung kehormatan kurang lebih 30-an peserta ya. Oke, Pulau Pahari, jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 10 ya, nanti akan ada program Dunia Anak Ceria tentunya untuk Kulapa Hari spesial ya. Kembali lagu daerah berikut yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
3: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
2: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
3: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
2: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
3: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
4: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Bebe, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Kok makin kenceng sih nangisnya, Be? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu ngapain?

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Pulau Pahari, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Anden menghadiri jamuan Hasupa Sundau Gala Diner Pemilihan Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah tahun 2026 yang digelar di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, PJ Sekretaris Daerah Lina Victoria Anden menyampaikan apresiasi kepada para finalis yang mewakili daerah masing-masing sebagai putra-putri terbaik Kalimantan Tengah. Para finalis Jagau dan Nyai adalah representasi generasi muda sebagai duta budaya dan pariwisata daerah masing-masing. Lina juga menegaskan Jagau dan Nyai tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga agen perubahan dalam membangun citra positif daerah dan mendukung pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Jagau dan Nyai bukan sekedar simbol budaya, tetapi agen perubahan yang membangun citra positif daerah serta pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Lina juga menjelaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata perlu didukung sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya generasi muda yang mampu menjadi duta budaya sekaligus memperkenalkan potensi daerah. Lina juga mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan semangat kebersamaan selama mengikuti rangkaian pemilihan Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah tahun 2026. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
2: Aku suka.
1: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: dan juga ayah bunda dimanapun berada ya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama dalam program Dunia Anak Ceria. Program penuh cerita lucu, lagu ceria dan juga pengetahuan menarik yang siap menemani pagi kelapa hari nih ya. Adik-adik di rumah juga lebih menyenangkan ya. Buat adik-adik yang lagi santai di rumah nih, sedang sarapan atau udah selesai sarapan nih ya, atau mungkin masih bermain bersama keluarga, jangan kemana-mana ya. Karena selama 30 menit ke depan kita akan bermain sambil belajar bersama di sini nih ya. Di program kali ini kita akan ngobrol tentang hal-hal menarik yang dekat dengan dunia anak tentunya. Mulai dari kebiasaan baik sehari-hari, cerita inspiratif, sampai lagu-lagu anak juga yang pastinya bikin semangat pagi adik-adik di rumah juga semakin ceria tentunya. Nah adik-adik, tahu gak sih, anak hebat itu bukan hanya yang pintar di sekolah ya, tapi juga yang rajin membantu orang tua, sopan kepada orang lain, dan selalu menjaga kebersihan. Nah pagi ini kakak akan memperkenalkan ya, siapa sih yang datang ke Studio Pro 4 RRI Palangkaraya pagi ini? Ayo, ada yang bisa nebak gak ya? Mungkin yang nonton di rumah boleh nih ya, saksikan langsung secara live streaming kita di live YouTube Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya Huma Betang yang pastinya ya. Selamat pagi Kak Brigita Agnes Putri Erlangga. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Baik.
0: Oke. Ini dipanggil Kak Agnes ya, enaknya.
1: Iya.
0: Oke. Ngomong-ngomong, pagi ini tadi nih ya, Kak Agnes dari rumah tuh ke kantor RRI, ada temuin apa tuh di jalan? Atau melewati apa gitu?
1: Enggak.
0: Tahu enggak hari ini ada kegiatan apa di Palangkaraya?
1: Tahu. Mm-hmm. CFD, karnaval.
0: Oh ya, benar sekali, kelapa hari. Ada-ada di rumah, hari ini kebetulan banget ya bertepatan dengan kegiatan karnaval ya, pembukaan Festival Budaya Senulang di putaran Bundaran Besar Palangkaraya. Dan juga benar sekali Kak Agnes juga bilang tadi ada CFD gitu ya di sana. Buat adik-adik di rumah juga yang pengen jalan-jalan sambil berolahraga, boleh banget tuh ya berhenti di CFD situ ya, depannya apa ya, kantor apa itu yang pastinya seputarannya Sudarso ya. Oke, kayaknya Kak Agnes nih udah siap banget nih, mau ngasih informasi, mau berbagi cerita dan juga bernyanyi untuk adik-adik di rumah ya. Oke, Kak Agnes boleh perkenalkan diri?
1: Halo teman-teman semua, nama saya Agnes. Nama panjang saya Brigita Agnes Putri Elangga. Bisa dipanggil Agnes aja ya.
0: Oke, kita panggil Agnes aja ya teman-teman, adik-adik di rumah. Kak Agnes ini dari SDK apa nih ya? Apa ST ini apa ya?
1: Santo.
0: Santo Don Bosco ya, benar ya. Oke, kelas berapa nih?
1: 3 SD.
0: Wow, udah kelas 3 nih. Yang pastinya banyak cita-cita yang ingin dicapai ya. Salah satunya pengen jadi apa nih? Kalau boleh tahu.
1: Dokter hewan.
0: Jadi suka sama hewan. Hewan apa?
1: Kucing.
0: Kucing di rumah ada berapa?
1: Gak ada sih.
0: Oh gak ada. Suka kucing, cuma nonton film apa gimana kok bisa suka sama kucing?
1: Lucu.
0: Lucu, terinspirasi dari mana suka sama kucing?
1: Enggak, suka aja.
0: Oh suka aja, menyenangkan ya sama kucing. Kucing tuh penurut deh.
1: Lumayan.
0: Ada kucing tetangga paling gak ya ke rumah?
1: Ada.
0: Biasanya sering deh ya, kucing tetangga mau cari makan gitu kadang-kadang. Kasian juga ya kucing-kucing seperti itu. Tapi kalau memang kucing peliharaan tuh pasti dia bersih. Anggora, apa sih jenis-jenis kucing-kucing yang ada tuh? Memang lucu ya. Oke Kak Agnes, kita balik lagi nih ke tema kita nih. Sebelum ini nih, sebelum kita dengarkan pengalaman Kak Agnes tuh di sekolah seperti apa kebiasaannya dan di rumah seperti apa, kita mau denger nih Kak Agnes mau cerita dulu nih dongeng ya. Oke Kak Agnes boleh kasih tahu nih mau dongengin apa nih untuk adik-adik di rumah, teman-teman di rumah.
1: Oke, jadi judul cerita kita hari ini judulnya adalah Kancil, Kura-kura, dan Jembatan yang Hanyut.
0: Kancil, kura-kura, dan jembatan yang hanyut. Oke, boleh kita mau dengar ceritanya secara langsung? Ini dia cerita dongeng dari Kak Agnes untuk adik-adik di rumah. Silakan.
1: Di tepi sungai hiduplah kancil yang lincah dan kura-kura yang sabar. Mereka bertetangga di bawah pohon beringin besar. Setiap pagi kancil suka melompat-lompat ke seberang sungai lewat jembatan bambu tua. Kura-kura hanya bisa mengangguk dari kejauhan. "Hati-hati, Cil, jembatan itu sudah tua," kata kura-kura pelan.
2: "Tenang saja, aku cepat. Aku bisa melompati apa saja," jawab kancil sambil tertawa.
1: Suatu hari, hujan turun 3 hari 3 malam. Air sungai meluap. Saat hujan reda, jembatan bambu itu hanyut terbawa arus. Kini desa kancil dan desa kura-kura terpisah sungai yang deras. Kancil berdiri di tepi sungai menggaruk kepala.
2: "Bagaimana aku bisa ke pasar? Aku butuh wortel untuk makan siang."
1: Kura-kura merangkak mendekat.
2: "Aku bisa membantu.
1: Punggungku keras dan lebar. Kau bisa duduk di atasnya. Lalu kita menyeberang pelan-pelan."
2: Kancil mengingit.
1: "Hah? Naik punggungmu? Itu terlalu lambat. Aku bisa berenang sendiri."
2: Ia melompat ke air, tapi arus terlalu kuat.
1: Kancil terseret, panik dan hampir tenggelam.
2: "Kur, tolong!" teriaknya.
1: Tanpa banyak bicara, kura-kura merangkak ke air. Cangkangnya yang keras menahan kancil dari hempasan batu. Dengan pelan tapi pasti, ia membawa kancil ke seberang. Basah kuyup, kancil terengah-engah.
2: "Terima kasih, Kur. Maaf, aku meremehkanmu."
1: Kura-kura tersenyum. "Teman tidak diukur dari seberapa cepat ia berlari, Cil. Tapi dari seberapa kuat ia bertahan saat engkau terjatuh." Malamnya mereka duduk di bawah pohon beringin. Kancil membawa ide.
2: "Besok kita kumpulkan kayu dan bambu. Kita buat jembatan baru yang memotong. Ya, aku yang memotong, kau yang menyusun. Cepat dan kuat." Sejak itu, kancil dan kura-kura selalu bekerja sama. Kancil jadi tahu bahwa cepat tanpa teman itu sepi. Dan kura-kura jadi tahu bahwa sabar tanpa keberanian itu percuma. Dan jembatan baru mereka diberi nama Jembatan Sahabat. Pesan moral dari cerita ini adalah, pertama, persahabatan sejati terlihat saat susah. Teman yang baik tidak meninggalkanmu saat kau kesulitan. Yang kedua, setiap orang punya kelebihan. Kancil cepat, kura-kura kuat. Ketika digabung, mereka bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. 3. Rendah hati lebih penting dari sombong. Kancil belajar bahwa meremehkan orang lain bisa membahayakan diri sendiri.
0: Oke, itu tadi ya. Sedikit cerita dongeng terkait kancil, kura-kura, dan jembatan
1: yang hanyut.
0: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya untuk Kak Agnes gitu ya. Re, udah cerita panjang lebar, seru banget ya ceritanya. Makasih, aku dengernya penuh hikmat gitu ya. Aku pikir jembatannya putus terus terhanyut gitu ya, kancil dan kura-kura, ternyata enggak. Oke, luar biasa. Kulo Pak Hari, adik-adik di rumah dimanapun berada.
3: Dunia anak ceria, dunia berwarna.
0: Oke, itu tadi ya sekilas dongeng yang sudah disampaikan oleh Kak Agnes tadi ya. Luar biasa, ceritanya menarik banget dan pesan moralnya juga sangat luar biasa, membanggakan ya. Banyak sekali yang perlu kita petik pelajaran dari cerita kancil, kura-kura, dan jembatan yang hanyut tadi. Penasaran, kalau Pak Hari adik-adik di rumah gitu ya, kakak-kakak juga yang dengerin atau menonton kita di siang hari ini, program Dunia Anak Ceria, boleh banget nih ya di akun media sosial kita ya, ataupun di YouTube kita, Perempat Palangkaraya, Huma Betang ya pastinya ya. Nah, sekarang gak sabar juga nih, Kak Agnes mau kasih lagu untuk kita semua adik-adik di rumah. Seneng gak nih adik-adik di rumah mau dengerin Kak Agnes nyanyi? Boleh tahu nih mau nyanyi apa, Kak Agnes?
1: Naik-naik ke puncak gunung.
0: Naik-naik ke puncak gunung. Wah, ini lagu kesukaan aku juga waktu kecil nih ya. Oke, tanpa berpanjang lebar gitu ya, kita ngomong sekarang langsung aja nih. Kita dengerin Kak Agnes menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung. Ini dia lagunya.

0: naik ke puncak gunung keren gak ya suaranya Kak Agnes? Wow, keren ya. Yang pastinya enak banget untuk didengar ya di siang hari ini, naik-naik ke puncak gunung. Jadi pengen bertamasya dengar lagunya tadi. Kakak pengen mau jalan-jalan ke Bukit Tangkiling yang deket aja deh. Jadi untuk adik-adik di rumah juga ya, boleh banget di hari Minggu ini, tentu saja hari weekend Anda, boleh mau jalan kemana aja boleh ya. Oke, gak sabaran juga nih, kita mau tahu seperti apa sih kesehariannya Kak Agnes ini. Kita langsung aja nih ya, kita kulik nih ya, seperti apa sih Kak Agnes ini di sekolah atau di rumah. Kak Agnes sudah siap gak?
1: Siap.
0: Wah, siap banget ya. Oke, kita langsung tanya nih, pelajaran yang paling Kak Agnes sukai nih di sekolah apa saja?
1: Bahasa Dayak.
0: Bahasa Dayak?
1: Bahasa Inggris.
0: Buatan lokal ya? Bahasa Inggris?
1: Iya, yeah. Terus sama apa ya?
0: Apa? Kalau bahasa Dayak, mungkin ayah bundanya orang Dayak kali ya?
1: Iya.
0: Kalau bahasa Inggris?
1: Bahasa Inggris kayak seru aja, mudah.
0: Seru aja ya, pokoknya enak banget. Yang pasti kita bisa ngomong sama para turis-turis atau bule-bule gitu ya. Jadi paling gak sedikit ngerti kalau ada wisatawan asing ya. Keren banget si Agnes nih, luar biasa dari kecil udah memberanikan diri itu untuk belajar bahasa asing ya, bahasa Inggris. Selain itu apa tadi pelajarannya?
1: Bisa pendidikan Pancasila.
0: Tentang moral nih, bagus banget nih karakter.
1: Terus seni.
0: Seni,
1: udah.
0: Bisa nari apa nyanyi? Oh nyanyi tadi ya udah pasti ya. Oke, siapa nama guru yang paling sering membuat suasana hati Kak Agnes nih di kelas tuh jadi seru gitu? Guru siapa?
1: Guru
0: mata pelajaran apa?
1: Agama.
0: Agama. Terus dia bawa seru seperti apa tuh?
1: Kayak tentang gimana ya? Tentang agama aja, cerita-cerita gitu.
0: Tentang kehidupan?
1: Iya.
0: Kehidupan sehari-hari ya, bagaimana?
1: Kehidupan sehari-hari bisa gitu.
0: Pokoknya gurunya enak aja gitu ya?
1: Iya.
0: Terus kegiatan favoritmu saat jam istirahat apa? Jam istirahat tuh ada berapa kali sih Agnes di sana?
1: Dua kali.
0: Kalau istirahat pertama apa biasanya? Kalau istirahat di jam istirahat pertama tuh ngapain tuh?
1: Jajan.
0: Jajan? Terus?
1: Udah sih, makan.
0: Makan. Ambil ngobrol ya sama teman ya.
1: Iya.
0: Terus istirahat kedua diisi apa tuh?
1: Main.
0: Oh, baru main gitu ya. Benar juga ya. Tapi kalau di rumah sarapan gak sebelum berangkat sekolah?
1: Sarapan.
0: Biasanya sarapan apa?
1: Biasanya yang kayak ayam gitu, goreng.
0: Wow, luar biasa bergizi ya. Tiap hari gitu atau berganti-ganti menu?
1: Ganti-ganti.
0: Ganti-ganti, luar biasa sehat nih bunda. Di rumah udah persiapkan sarapan yang baik dan sehat ya. Terus kalau jajannya jajan apa di sekolah?
1: Mungkin jajan kayak nasi sop gitu.
0: Oh, masih makan makanan berat juga ya. Keren, cemilan apa gitu kan ya. Oke, kita lanjut nih. Pernah gak membantu teman di sekolah? Boleh cerita sedikit?
1: Pernah. Kayak bantu pas dia misalnya kayak jatuh gitu.
0: Oh, jatuh. Terus bantuin, popohin gitu ya? Terus selain itu apa?
1: Udah sih, itu aja.
0: Bantuin teman yang lagi jatuh atau lagi apa gitu ya. Terus menurut ini nih, menurut Agnes sendiri bagaimana nih cara menjadi teman yang baik di sekolah?
1: Caranya
0: menjadi teman yang baik, disukai teman kamunya gitu.
1: Lakukan hal yang baik aja sih sama teman.
0: Lakukan hal yang baik, betul sekali. Jadi jangan berbuat yang tidak baik ya. Berbuatlah yang baik-baik saja. Jadi teman kita juga suka sama kita gitu. Yang pasti yang pertama suka nolong tadi ya. Betul
1: iya.
0: Sekali Agnes, ini bagus banget nih. Adik-adik di rumah juga boleh nih ya, harus suka menolong gitu ya. Menolong teman yang pastinya. Nah, untuk makanan favorit sendiri nih, yang sering kamu bawa atau kamu makan sarapan pagi tuh apa biasanya? Atau beli di kantin tuh apa makanannya?
1: Kalau beli di kantin, paling suka kayak ayam gitu.
0: Ayam-ayam tuh dimasak apa? Soto
1: goreng.
0: Atau goreng? Oh, crispy nggak?
1: Iya, crispy.
0: Pakai tepung gitu ya. Tapi katanya sih ya Kak Agnes, kalau yang crispy-crispy itu kurang bagus juga gitu ya. Tapi jangan diseringin ya.
1: Iya, itu kadang-kadang aja.
0: Kadang-kadang aja, oke sip. Nah, kegiatan yang paling kamu tunggu nih saat hari Jumat atau akhir pekan. Jumat masih turun sekolah apa gimana?
1: Masih.
0: Oh masih. Berarti hari Sabtu sama Minggu ya.
1: Iya.
0: Biasanya apa tuh?
1: Sabtu.
0: Kegiatan yang paling kamu tunggu-tunggu tuh.
1: Kalau Sabtu, kalau Sabtu tuh biasanya aku seneng aja bisa keluar jalan-jalan gitu.
0: Jalan-jalan kemana?
1: Kayak biasanya ke DM.
0: Waduh, yang baru buka tuh ya, Duta Mall. Keren banget. Jadi jalan-jalannya ke situ yang gak usah jauh-jauh ke Banjarmasin lagi kita. Udah ada DM di Palangkaraya, keren kan ya. Jadi untuk hiburan juga sih sebenarnya. Kalau emak-emak kayak aku ini, oh suka banget ke DM tapi gak belanja. Cuman jalan kaki doang, keliling putar-putar naik turun. Gak usah modal uang, gak apa-apa. Oke, kalau ada lomba di sekolah nih, untuk Kak Agnes, lomba apa yang ingin kamu ikutin misalnya?
1: Lomba apa ya? Estafet air?
0: Estafet air? Seperti apa itu?
1: Kayak
0: kayak botol gitu ya? Dibawa lari, terus tuangin ke botol gitu? Estafet air ya?
1: Sampai waktunya habis yang paling banyak menang.
0: Oh, yang paling banyak ngumpulin air gitu ya. Oke, siap. Ini waktunya udah jalan 30 menit aja, gak kerasa banget. Baru pertanyaan di sekolah, belum di rumah lagi ya. Oke, kita percepat aja deh ya pertanyaannya. Nah, untuk di rumah nih, biasanya kamu paling suka bermain apa?
1: Bermain gak ada sih, di dalam
0: gak
1: rumah
0: suka main
1: aja. Enggak terlalu.
0: Udah umur berapa gitu kan ya, udah mau masuk remaja sih Kak Agnesnya, jadi gak suka main gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting ada aktivitas di rumah ya. Terus siapa yang paling sering menemani Kak Agnesnya untuk belajar di rumah?
1: Mungkin bunda,
0: udah?
1: Mungkin kakak.
0: Ada kakak juga, kakaknya siapa namanya?
1: Gebi.
0: Kak Gebi, halo Kak Gebi. Kak Gebi juga ikut nganter nih ya. Selain bunda. Oke, kalau Kak Gebinya sekolah di mana nih? Boleh tahu?
1: Dia di SMP juga.
0: SMP
1: satu yayasan sama aku.
0: SMP satu yayasan. Oke. Terus kerjaan rumah yang biasa kamu bantu tuh untuk ayah dan bunda apa biasanya? Pernah bantu enggak?
1: Pernah. Kayak cuci piring gitu.
0: Cuci piring. Paling enggak cuci piring sendiri ya setelah makan ya. Betul. Artinya kita harus mandiri. Itu artinya ayah bunda tuh ngajarin kita untuk mandiri di rumah. Setiap kali kita habis makan, piring kotor kita tuh harus kita cuci sendiri karena kita yang pakai kan. Oke. Terus makanan buatan rumah apa yang paling kamu suka? Misalnya
1: makanan
0: bunda lagi masak buatan apa gitu. Paling sukanya makanan apa atau kue apa gitu?
1: Mungkin kayak sup.
0: Sup.
1: Ya, kelakai.
0: Oh, kelakai, kamu suka kelakai?
1: Iya. Yeah.
0: Luar biasa, hebat banget nih makanan tradisional suku Dayak ya. Kelakai itu banyak vitamin di situ, terutama zat besi ya untuk menambah darah. Wow, ternyata sudah sehat dari ini ya, dari makanan tradisional si Kak Agnes ini. Kelihatan banget tuh, coba lihat badannya gempul. Besar gitu kan ya, sehat terlihat dari luar ya. Nah, kalau untuk hari libur nih Kak Agnes, kegiatan apa yang paling seru dilakukan bersama keluarga?
1: Kayak tadi sih jalan-jalan gitu. Ya udah, gitu aja.
0: Jalan-jalan yang paling seru ya. Pasti jalan-jalan semua anak-anak atau kakak-kakak, adik-adik pokoknya jalan-jalan gitu ya. Biar nge-refresh juga dari keseharian. Sudah berapa hari tuh sekolah?
1: 5
0: hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Udah 5 hari, kan suntuk juga kalau nggak jalan-jalan. Paling nggak jalan-jalan ke DM ya. Oke. Nah ini untuk kebiasaan Kak Agnes nih sebelum tidur. Biasanya Kak Agnes melakukan apa saja nih sebelum tidur?
1: Kalau habis dari luar tuh langsung ganti baju. Terus sikat gigi. Ke kamar. Minum dulu ya. Baru doa.
0: Doa, baru tidur. Luar biasa, ini udah tertata rapi ya. Kegiatan sebelum tidur tuh luar biasa. Memang harus untuk kesehatan tuh cuci muka, gosok gigi dan sebagainya. Langsung masuk kamar, udah ganti baju ya tadi ya. Minum air putih juga untuk kesehatan. Sebelum tubuh kita itu beristirahat beberapa jam, jadi harus diisi dengan air putih. Bener banget tuh, bagus tuh. Terus doa biar mimpi gak jelek gitu ya, biar gak mimpi buruk. Doanya apa aja biasanya kalau doa? Meminta apa tuh doanya?
1: Minta sehat terus.
0: Minta sehat, betul. Yang penting sehat ya, jangan sampai sakit. Kalau udah sakit, kita tuh susah, apa-apa aja susah ya. Sekolah juga gak bisa, apa-apa juga gak enak. Pokoknya gak enak deh ya kalau sakit. Harus sehat, ya. Oke, nah kalau bisa membuat aturan sendiri nih di rumah, aturan apa nih yang ingin kamu buat?
1: Gak ada untuk aturan sih.
0: Gak ada aturan. Akuan aja gitu ya.
1: Iya.
0: Kecuali aturan dari bunda sama ayah.
1: Iya.
0: Biasanya apa tuh aturannya?
1: Kayak habis makan langsung cuci piring. Terus kalau misalnya kayak ngotorin sesuatu langsung harus dibersihin,
0: dirapiin, betul. Jadi kalau kita sudah ngotorin sesuatu ya kita harus tanggung jawab dong ya. Itu artinya diajarkan dari kecil oleh ayah bunda kita tuh harus bertanggung jawab seperti itu. Luar biasa hebat nih udah diajarin seperti itu tuh si Kak Agnesnya di rumah. Terus kebiasaan apa saja nih kebiasaan baik yang selalu diajarkan oleh orang tua tuh? Selain cuci piring tadi.
1: Nyapu rumah. Terus buang sampah di tempatnya.
0: Itu dia nomor satu. Kalau udah lihat sampah harus dibuangnya, jangan dibuang sembarangan. Jadi harus buang pada tempatnya, karena sampah itu sumber dari segala sumber penyakit dan sebagainya. Hanya berawal dari sekecil apapun sampah itu ya. Jadi pokoknya sampah, yang namanya sampah itu jangan sampai kita abaikan ya.
1: Iya.
0: Harus buang di tempatnya. Nah biasanya sudut atau tempat favorit nih Kak Agnes di rumah biasanya di mana nih yang paling suka nongkrongnya?
1: Di kamar.
0: Oh cuma di kamar. Terus di kamar tuh ngapain aja tuh selain tempat istirahat, belajar, tidur?
1: Tidur. Terus sama main game paling.
0: Aduh main game juga. Berapa lama tuh main gamenya?
1: 1-2 jam.
0: Oh ya udah nggak apa-apa, aman. Jangan lebih ya. Pokoknya adik-adik di rumah jangan suka terlalu banyak ya atau lama untuk main game di rumah, karena apa? Itu juga berdampak pada kesehatan mata ya. Jadi udah usia berapa udah pakai kacamata, kasihan juga ya matanya kelelahan gitu ya, nggak bagus ya. Oke. Nah, Kak Agnes, sayang sekali nih waktu kita terbatas, udah lewat berapa menit nih? 36 menit. Artinya kita harus berpisah. Mungkin ada yang kalimat terakhir atau kata-kata mutiara atau pesan untuk teman-teman atau adik-adik di rumah nih, boleh banget, silakan.
1: Kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada pesan.
1: Iya.
0: Nggak ada ajakan nih untuk adik-adik di rumah biar belajar yang lebih rajin gitu.
1: Mungkin bisa gitu.
0: Terus ajakin dong teman-temannya.
1: Biar rajin belajar gitu. Terus patuh juga sama orang tua. Jaga kesehatan juga biar sehat selalu.
0: Iya mantap, luar biasa nih Kak Agnes. Banyak pesan yang disampaikan nih untuk adik-adik di rumah. Harus diikutin juga ya adik-adik. Rajin, patuh kepada orang tua tadi ya. Terus jaga kesehatan. Apa tadi yang terakhir?
1: Yang terakhir, yang jaga kesehatan tuh.
0: Yang pastinya di rumah tuh harus baik-baik, dengerin apa kata orang tua, jangan berbuat yang tidak senonoh atau tidak baik gitu kan ya. Pokoknya kita hidup tuh harus yang baik-baik aja deh ya, kalau mau hidupnya tenang gitu ya. Oke, adik-adik di rumah, wah gak kerasa banget nih ya. Kita udah panjang lebar nih ngobrolin kebiasaan Kak Agnes di rumah ataupun di sekolah. Sayang sekali waktu kita terbatas ya. Nah, untuk ayah bunda juga terima kasih sudah setia mendampingi putra-putrinya untuk menikmati program Dunia Anak ya. Semoga kebersamaan pagi ini, siang ini juga bisa menjadi momen hangat untuk keluarga tercinta di rumah tentunya. Tetap bersama kami di program Dunia Anak, karena setelahnya akan ada cerita menarik juga dan pesan-pesan kebaikan. Dan untuk pelop hari saya pamit, Sunata Mantike dari ruang dengar Anda. Tetap ceria, tetap semangat, dan jangan lupa jadi anak-anak baik ya di hari ini. Selamat siang Kak Agnes.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik,

0: dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Dunia Anak Ceria, Dunia Penuh Warna. Dunia Anak Ceria, Dunia Penuh Warna. Sampai jumpa, teman-teman.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kelopak hari banjir yang terjadi sejak Kamis di wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih terendam atau merendam 6 desa di wilayah yang merupakan hulu Sungai Mentaya, meski sebagian berangsur surut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Multan Zam, mengatakan dari hasil pendataan dan kaji cepat BPBD, ada 6 desa yang terdampak banjir, yakni Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antangkalang, Tumbang Mujan, Kecamatan Tualan Hulu, Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang, Bawan, Kecamatan Mentaya Hulu, Tanjung Jaringau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kawan Baru, Kecamatan Mentaya Hulu. Data tersebut, luapan sungai juga mulai merendam sejumlah tempat di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, seperti di Jalan Pelangkong, ruas Jalan Kuayan Bawan, Kuayan Saipiri, serta Gang Rawa Indah, dalam kedalaman air berkisar 25-75 cm di atas permukaan jalan. Multazam juga merincikan banjir di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antangkalang, menyebabkan sekitar 80 rumah terdampak dan 67 kepala keluarga. Tidak ada pengungsi dan korban jiwa. Banjir di Desa Sungai Hanya menyebabkan ketinggian muka air banjir bervariasi 50-110 cm di atas permukaan jalan. Tidak ada pengungsi dan korban. Aktivitas masyarakat berubah ke mode air karena jalan terendam. Demikian saya Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

4 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.

Halo Pari, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya ya. Di siang hari ini tentu saja kami akan hadirkan untuk Anda Kulapa Hari program Campur Sari. Nah, program Campur Sari ini biasanya akan dipandu oleh rekan kami Sujadi. Jadi untuk Kulapa Hari boleh ngikutin program Campur Sari ini hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti ya. Yang pastinya panjang sekali waktunya untuk Kulapa Hari ikutin program Campur Sari di siang hari ini. Dan kebetulan banget nih ya, Suneta langsung pamit undur diri dari ruang dengar Kulapa Hari sekalian nih ya. Karena kebersamaan kita udah tadi dari pagi di pukul 5 udah siaran aja gitu ya. Hingga sekarang 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kulapa Hari yang masih setia, terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz nih ya, di program 4 Suara Budaya Palangkaraya. Nah, untuk Kulapa Hari yang pastinya sudah menunggu nih ya program Campur Sari spesial lagu-lagu Jawa nih ya. Sesaat lagi

Kali ini kami pilihkan ada lagu apa nih yang pastinya untuk Kulapa Hari. Ada lagu Jawa nih ya. Udah 2 tahun yang lalu dengan judul Raiso Ngapusi gitu ya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda, semoga terhibur ya. Langsung saja rekan sejadi akan menemani Kulapa Hari.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat
0: siang. Waalaikumsalam, sugeng siang ibu.
1: Sugeng siang. Apa kabar ibu?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Semonten ugi ibu inggih sami sehat nggih.
1: Nggih, sami sehat.
0: Nggih. Ayun-ayun nggih.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: ada telepon masuk, kami coba sapa dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nji, terus mundi kabaripun Mas Rudi?
2: Alhamdulillah baik. Sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga, kami juga sehat walafiat. Harapan kami Mas Rudi, keluarga amin, dan ya saudara Rabbul tentunya alamin. Semua pada sehat. Amin.
2: Amin ya Rabbul alamin. Nji.
1: Monggo Mas Rudi.
2: Lagunya Ambiar Mas.
1: Ambiar, nggih.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
1: Oke, buat siapa Budi, lagu ini?
2: Budi Pak Zayidno. Budi Pak Menboy.
1: Pak Menboy, nge.
2: Budi Pak Aswawati. Budi semua pendengar Pro 4 ada ya. Pada kali ini bisa saja berada.
1: Nge.
2: Selamat berjalan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya.
1: Amin, amin.
2: Semoga selalu dimudahkan semua urusannya.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Makasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

dito po sa Kumampet.

0: pokoknya selalu tepat waktu dan
1: ya.
0: Yen aku kan.
1: Hey, kok yen? Kok yen kan?
0: Kenapa? Lah tadi lagune ngono.
1: Isan kasih aja, ya udah. Ya.
0: Yen aku kan.
1: Stop guys.
0: Piye to ya?
1: Kok yen ne? Hep.
0: Oh alah.
1: Bojomu sapa tejane? Ya jajal, isan kasih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ji, dengan Mbak siapa di mana ini?
1: Ibu Astuti.
0: Ibu Astuti, monggo.
1: Tadi nyuwun gending Caping Gunung.
0: Caping Gunung, nggih.
1: Iya, ngenaken dateng Pak Kapte sak keluarga mesti paling sia.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Ji. Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, kalau mari gembita karena Hafal Budaya Festival Isen Mulang atau FBIM Kalimantan Tengah senantiasa menjadi magnet yang memikat perhatian masyarakat dan wisatawan, termasuk dalam gelaran yang kembali dilaksanakan di tahun 2026. Karena Hafal Budaya FBIM 2026, peserta pejalan kaki mengambil rute yang dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Widodo Husodo, dan finish di Stadion Mantike. Sedangkan untuk rute yang menggunakan kendaraan, Yayasan menggunakan rute yang lebih panjang, yaitu Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Murdiani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Sanaman Mantike. Sesuai dengan tema yang diusung dalam FBIM 2026, yakni Culture for Dignity atau Budaya untuk Martabat, tampak ragam penampilan dari para peserta karnaval menunjukkan kegagahan dan warisan seni serta budaya dari para leluhur. Tampak kreasi kostum atau baju hingga mobil hias dengan sentuhan nuansa seni dan budaya Kalimantan Tengah maupun daerah lain tampil dengan penuh semarak, memukau ribuan masyarakat yang kemudian memadati sepanjang rute karnaval. Keindahan ornamen tradisional, cara khas etnik serta atraksi budaya yang ditampilkan menjadi simbol kekayaan budaya yang tetap lestari dan terus dijaga di tengah pesatnya perkembangan zaman. Demikian kelabatan berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Pada zaman dahulu, karungut dibawakan tanpa alat musik, hanya mengandalkan kekuatan vokal dan kepekaan rasa dari seorang pengarungut. Kata demi kata mengalir, berisi nasihat, cerita kehidupan, hingga kritik sosial yang disampaikan dengan cara halus namun menyentuh.
1: Panike balaku asi abelu.
0: Karungut sendiri berasal dari kata karunya, tembang atau lagu. Seni ini berakar dari ritual kepercayaan keharingan yang berarti tuturan atau ungkapan, yang kemudian berkembang menjadi bentuk seni bertutur yang dilakukan. Awalnya, karungut adalah puji-pujian atau kidung sakral yang orang Dayak sebut kendayu dalam agama Hindu keharingan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur.

Namun kini, eksistensi Karungut berada di persimpangan. Minimnya regenerasi menjadi salah satu persoalan utama. Generasi muda dinilai kurang tertarik mempelajari seni ini, terlebih di tengah dominasi budaya populer dan teknologi digital.

0: tantangannya sangat berat, terutama zaman sekarang ini musik, di mana musik itu tempat ada acara, tapi tidak bisa kita hindari perkembangan zaman ini. Musik digi dengan kerungut modern itu, sehingga kerungut yang aslinya itu klasik semakin menurun. Kuncinya kita satu kata, jangan malu terhadap jati diri kita, budaya Dayak Kalimantan Tengah, bahwa kerungut itu adalah Kalimantan Tengah yang punya seni yang agak langka, yaitu seni musik kerungut, kecapi, rabab, dan suling. Jadi pesan-pesan kita kepada pemerintah daerah, baik pusat maupun provinsi, memperhatikan budaya ini. Mudah-mudahan istilahnya generasi muda, baik dari TK sampai perguruan tinggi, diperhatikan, dilestarikan, supaya generasi muda ini tahu apa itu sih kerungut. Jadi zaman sekarang tidak tahu apa itu kerungut. Kerungut itu kesenian daerah Kalimantan Tengah ini. Kalau Kalimantan Selatan kan nggak ada kerungut, Kalimantan Barat nggak ada, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara nggak ada, cuma Kalimantan Tengah. Kelihatannya generasi muda ini, apa yang kita bilang tadi, perkembangan zaman ini semakin maju. Timbul ada musik, tiap ada acara, pesta perkawinan maupun pesta yang lain-lainnya, itu musik DJ sampai ke desa-desa. Kalau mendengar musik kerungut, semangatnya kurang. Jadi tolong kita semuanya, bukan secara individu, semuanya kita saling melestarikan, memperkenalkan budaya kita sendiri, dan jangan malu terhadap budaya sendiri, supaya musik kesenian daerah Kalimantan Tengah ini tidak punah dari bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Musik lokal kita tuh harus kita kedepankan, supaya masyarakat ini, baik pun masyarakat luar maupun daerah sendiri, tahu. Yang lainnya ini musik luar yang kita kedepankan, musik kita sendiri dibelakangkan, sering begitu. Jadi kita lihat itu malu terhadap budaya kita sendiri. Bagaimana bisa berkembang budaya kita? Elak layak katam tame bubu, banyak artinya itu. Kita mencintai budaya lain, sementara budaya kita sendiri tidak kita mencintai itu.
1: Permasalahan lain juga terletak pada kurangnya ruang ekspresi. Kerungut kini jarang ditampilkan dalam acara publik, sehingga eksistensinya semakin terpinggirkan. Minimnya dokumentasi dan publikasi juga membuat seni ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Meski demikian, harapan untuk menjaga kerungut tetap hidup masih terbuka lebar. Berbagai upaya pelestarian mulai dilakukan, mulai dari memasukkan kerungut ke dalam kegiatan pendidikan, adanya festival budaya, hingga pemanfaatan media digital.

dalam konteks kebudayaan itu, karungut itu merupakan bagian penting dari warisan budaya tak benda. Jadi karungut itu mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Dayak Kateng, Kalimantan Tengah. Jadi kita memandang dirasa perlu untuk melestarikan dan mengembangkan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, di tengah perkembangan zaman saat ini, kami melihat itu bahwa keberadaan karungut itu perlu dilestarikan dan kembangkan ya. Nah, terutama melalui generasi muda. Nah, oleh karena itu, Dispar Berpara khususnya terus mendorong pembinaan sanggar karungut, juga memasukkan karungut dalam berbagai event budaya dan festival. Dan kami juga berupaya melakukan dokumentasi dan digitalisasi karungut agar dapat diakses lebih luas, termasuk melalui media sosial. Nah, harapannya dengan upaya itu adalah karungut tidak hanya dikenal di daerah, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Dan tentunya pelestarian karungut tentu membutuhkan kolaborasi semua pihak, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, agar warisan ini tetap hidup dan relevan di era modern.

Dari sisi kebahasaan, pelestarian Karungut juga mendapat perhatian dari Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Lembaga ini menilai Karungut bukan hanya seni, tetapi juga bagian penting dari kekayaan bahasa daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya.

0: Jadi ketika kita lihat sebenarnya karungut itu dianggap tidak dalam kondisi yang hampir punah. Hanya saja peminat di kalangan muda yang masih agak kurang gitu. Kalaupun itu kita tidak lakukan, itu akan pun akan hampir akan masuk dalam kritis kepunahan gitu. Nah, di dalam revitalisasi akhirnya kita lakukan revitalisasi. Di dalam revitalisasi itu selain bahasa Ngaju ada beberapa bahasa yang kita revitalisasikan, yaitu bahasa Maanyan, bahasa Katingan, terus bahasa Utdanung, ada beberapa bahasa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, tradisi lisan yang kita revitalisasikan yaitu karungut, tumet leut, kalau di Barito itu ada namanya tanuhoi atau bercerita, ya, kemudian berseloka, ternyata di usia kita itu udah hilang. Kita tahu, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu itu ada karungut, tapi kita bisa nggak nyanyiin karungut? Kita lakukan itu revitalisasi festival bahasa daerah. Nah, karungut ini itu adalah salah satu pematik juga. Karena karungut ini kan ketika kita merasa sunyi ya, merasa sunyi lalu kita mendengar petikan kecapi lalu dengan suling dengan lagu-lagu yang mendidik itu menggugah rasa juga gitu. Karena karungut itu kan musik kita itu kan apa ya, kalau di Kalimantan Tengah itu yang saya tahu musik itu seperti kecapi hanya 3 senar. Kalau saya menggambarkan, mengaitkan filosofi tentang kehidupan yang ada di Kalimantan Tengah itu adalah kesunyian jiwa hutan Kalimantan digambarkan dengan kecapi, dengan kecapi yang kecapi itu diukir seperti burung tingang di mana kegagahan dalam kesunyian dengan petikan 3 senar dengan nada yang sama. Tapi ketika itu dikumandangkan di dalam hutan yang sunyi itu akan terdengar syahdu banget di dalam hati gitu Pak. Nah, itu yang harus kita bangkitkan selera hal itu, selera itu.
1: Di tengah kekhawatiran akan punahnya karungut, suara generasi muda juga mulai muncul sebagai harapan baru. Walaupun akses untuk belajar karungut masih terbatas, tetapi karungut memiliki potensi besar jika dikemas lebih modern.
2: Kalau biru nyalung lenda lendang menyelingi biti malau biru nyalung putar untuk nabi tambun asap kuirawing kesiap nembut di nabi tambun asap kuirawing kesiap.
3: Awalnya saya kurang tahu apa itu karungut. Tapi setelah lihat di acara budaya dan di internet, ternyata menarik juga. Isinya dalam dan beda dari musik yang biasa saya dengar.
4: Kalau ada pelatihan atau komunitas yang aktif, mungkin lebih banyak anak muda yang mau belajar. Soalnya sekarang kebanyakan belum tahu harus mulai dari mana.
5: Menurut saya, karungut bisa dikombinasikan dengan musik kekinian atau dijadikan konten digital. Jadi, lebih relevan dengan anak muda, tapi tetap mempertahankan nilai budayanya.

Harapan kaum muda kini adalah adanya dukungan nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, komunitas, maupun lembaga pendidikan, agar Karungu tidak hanya dikenal sebagai warisan masa lalu, tetapi juga bisa menjadi bagian dari identitas masa kini. Kepedulian mulai muncul melalui upaya pelestarian, baik dari pemerintah, lembaga kebahasaan, para pelaku seni, hingga generasi muda itu sendiri. Melalui kolaborasi, inovasi, serta pemanfaatan media digital, Karungut kini memiliki peluang untuk tetap hidup dan berkembang di tengah zaman. Dengan langkah nyata dan berkelanjutan, Karungut diharapkan tidak hanya bertahan sebagai warisan, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang terus relevan bagi generasi masa kini dan mendatang.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim

pulang semakin mendapatkan tempat dan pengakuan termasuk di

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

untuk itu ya, Gelap Hari, selamat sore dimanapun Gelap Hari berada. Dan hari ini ya, suasana di kota Palangkaraya semakin terasa meriah dengan hadirnya Festival Budaya Isen Mulang 2026. Dan Festival Tahunan Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Tengah ini kembali menjadi ruang berkumpulnya beragam seni, budaya, dan kreativitas dari daerah-daerah yang ada di Kalimantan Tengah tentunya. Dan sejak pagi tadi ya, Gelap Hari, kawasan festival mulai dipadati masyarakat yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan budaya dan tentunya rangkaian kegiatan menarik lainnya ya. Festival Isen Mulang bukan sekedar hiburan ya, Gelap Hari, tetapi juga menjadi simbol semangat pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Berbagai tradisi etnis dan komunitas budaya juga ikut menampilkan kekayaan tradisi

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: 9,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan itu lebarin masih di dalam program obrolan budaya kita kali ini ya. Dan tadi ya kalau kita lihat ya kelebarin di Festival Budaya Senulang, selain pertunjukan budaya tentunya juga menghadirkan suasana yang semakin lengkap melalui kehadiran para pelaku UMKM dan juga kuliner berbagai macam kuliner nih ya, khususnya kuliner khas daerah. Dan tentunya berbagai stand ataupun gerobakan makanan tradisional dan juga produk kerajinan lokal tampak ramai

ya nanti ya, yang akan menemani Pulau Pari dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Begitu akhir kata.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Un hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai. Ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Ya, Gulabari Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalteng ini menyiapkan 30 pos lapangan atau pos lap kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino tahun ini. Dan seperti yang dikatakan Balap Sipet selaku analisis kebencanaan BPBD Kota Palangkaraya, yang mengatakan ke pos lap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memiliki peran penting sebagai pusat kendali operasional dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kebakaran di tingkat wilayah. Keberadaan pos lap ini menjadi ujung tombak koordinasi di lapangan karena mampu mempercepat respon saat muncul titik api ataupun potensi kebakaran. Di BPBD Palangkaraya ini menyiapkan 30 pos lap kebakaran hutan dan lahan. Demikian, berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 101 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan. Setiap hari

0: Ya, gelap hari. Selamat sore dan selamat berjumpa bersama saya Roylando yang menemani gelap hari semua ya. Pada kesempatan sore hari ini ya, di hari Minggu tertanggal 17 Mei 2026. Apa kabar gelap hari? Semoga sehat selalu ya, meskipun cuaca kita di sore hari ini sedang tidak baik-baik saja ya. Karena hujan ya dari siang hari tadi. Dan tentunya gelap hari pada kesempatan sore hari ini kembali juga kami undang kebersamaan gelap hari semua yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital. Gelap hari bisa download ya, RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store dan juga App Store ya. Dan pada kesempatan sore ini kami undang kebersamaan gelap hari semua yang mungkin ingin bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu favoritnya, boleh silahkan telepon kita di 0536 3235 969 atau WhatsApp kita di 0811 5201233 ya. Dan tentunya dalam program Badengkoy, jadi untuk gelap hari semua silahkan telepon. Dan sepertinya sudah ada bunyi telepon yang sudah mau masuk ya. Sepertinya di sore hari ini kita coba angkat terlebih dahulu ya. Baik, di via line telepon. Halo, selamat sore. Halo, oke, sebentar ya. Ini yang nelpon. Oke, sebentar kita hubungkan. Halo, selamat sore. Tidak ada suaranya. Halo. Halo, halo. Halo, halo Bandung. Halo, halo. Oh, oke, tidak ada ya suaranya ya. Roy gak bisa dengar nih, mungkin kita telepon balik ya, coba ya untuk penelpon berikut ini yang nelpon. Sebentar ya, ini kita coba dulu ya. Oke, baik. Nah, ini sepertinya sudah ada suaranya.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Badengkoy dangdut ada kita.
0: Iya, ini sama siapa, Pak Sony kah atau gimana?
1: Betul.
0: Pak Sony, hujan kah di sana Pak Sony?
1: Dari tadi hujan
0: mulai. Dari tadi sama ya, sepertinya satu ya, jalur ya ini ya hujannya. Pak Sony mau diputarkan lagu apa nih sore hari ini?
1: Dingin-dingin ini kita kopi dangdut aja.
0: Kopi dangdut dari siapa itu?
1: Dari Susan itu siapa itu?
0: Kopi dangdut, sebentar kita carikan dulu nih. Kopi dangdutnya ada Fahmi Sahab, terus juga ada Vita Alfia.
1: Vita
0: Alfia ya, kopi dangdutnya ya.
1: Oke.
0: Salamnya untuk siapa Pak Sony?
1: Salam dulu untuk Bong Roni ya, di FM Nono. Baik. Ada Mama Lili, Mama Seri di Mura ya. Mbak Sasa, Mbak Susi juga.
0: Baik.
1: Terus Pak Nasrun ya, di Sulawesi. Anang Banjar, Mbak Lisa, Mbak Rian, Agal juga, yang lain kita rangkul aja.
0: Siap.
1: Selamat bertugas, semoga cepat sembuh nih suaranya bendeng-bendeng Bung Roy.
0: Iya, aduh ini dari hampir seminggu nih. Iya.
1: Cepat sembuh yang Bung Roy.
0: Iya,
1: cepat
0: siap.
1: Semangat terus.
0: Siap.
1: Terima kasih. Selamat
0: terima
1: sore,
0: kasih.
1: Selamat sehat.
0: Salam sehat juga untuk Pak Sony ya, sudah bergabung lewat via line telepon WhatsApp. Di belakang Pak Sony coba kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
2: Dandut adalah kita, Nasrun di Sulteng.
0: Pak Nasrun, gimana kabar? Lama tidak bergabung nih.
2: Iya, soalnya saya baru gabung banget, belum ada jadwalnya
0: ya. Oh, belum ada jadwal ketemu sama Roy ya. Tapi sehat kah Pak Nasrun, cuaca ya, di sana bagaimana?
2: Kalau baik, Pak, sehat ulang. Selalu.
0: Cuaca di Palu bagaimana nih Bang Nasrun?
2: Ya aduh, Palu sih kegalau lagi nih.
0: Kegalau kenapa?
2: Hujan.
0: Hujan, sama-sama, Palangkaraya hujan juga. Ya, Pak Nasrun mau kita hadirkan lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang mana?
2: Senyumlah.
0: Senyumlah ya. Baik, iya. Salamnya untuk siapa nih Pak Nasrun?
2: Sama-sama Bang Latinya sambut tugas. Selamat ke rumah, semua krunya dari Palangkaraya juga, selamat sore.
0: Baik.
2: Selamat jamitasnya, terus ada yang sama. Selamat kompas, semuanya latar buat kecuali kompas baru.
0: Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat sore Pak Nasrul. Nanti kita akan hadirkan lagu dari Imam S. Arifin, Senyumlah ya. Di belakang Pak Nasrul tadi ada yang ingin bergabung ya, boleh silahkan telepon kembali di 0536 3235 969 atau WhatsApp kita di 0811520133 ya. Ada lagi kah yang ingin bergabung sebelum kita hadirkan lagu yang di request oleh Pak Sony dan juga Pak Nasrul tadi? Boleh telepon sekarang. Jika tidak ada, baik. Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita langsung saja hadirkan ya lagu dari Vita Avilian ya, yang direkam oleh Pak Sony tadi sebelumnya, dengan judul Kopi Dangdut. Tarik sis semongko.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
4: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Gulawari, kita masih dalam program Badengkoy ya, dan masih kami undang kebersamaan Gulawari semua yang mungkin ingin bergabung, boleh silakan telepon dan WhatsApp kita di sore hari ini ya. Oke, sepertinya sudah ada penelpon, coba kita angkat terlebih dahulu penelpon berikut ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Badengkoy dari Desa Melek kita.
0: Iya, selamat sore, gimana kabarnya Nanang Banjar ini sepertinya ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Hujan juga kah di sana?
1: Gerimis
0: ya. Enak sambil mendengarkan lagu-lagu dangdutnya ya Nanang Banjar ya.
1: Mungkin
0: ini mau diputarkan lagu apa nih Nanang Banjar?
1: Gelombang Asmara.
0: Dari?
1: Dari sini ada.
0: Gelombang Asmaranya ada dari Yeti Asmara. Enggak ding. Gelombang Asmara ya, sebentar. Kita carikan dulu Gelombang Asmara lagu-lagunya. Dari Karina Ranau featuring Mr. Nurbayan. Ada Sandy Aryani.
1: Karina Ranau
0: ya?
1: Iya.
0: Featuring Mr. Nurbayan. Salamnya untuk siapa nih Nanang Banjar?
1: Salamnya buat siapa Mas Karin? Bunda sama Lili.
0: Baik.
1: Buat Devanason.
0: Oke.
1: Ini ada di Kupang. Buatnya Siti Bayu ada di Spuker. Buat semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat sore semuanya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat sore
0: juga. Terima kasih untuk Nanang Banjar ya, sudah bergabung lewat via telepon. Di belakang Nanang Banjar, yuk boleh silahkan merapat sekarang ya di 0536 3235969 atau WhatsApp di 0811520133 ya. Sore hari ini cuaca Palangkaraya masih hujan gerimis ya, sepertinya merata di semua tempat ya. Dan selamat sore untuk seluruh Kulapari semua yang sedang mendengarkan di sore hari ini. Semoga sore ini bisa menjadi sore yang menyenangkan untuk Kulapari semua ya, sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut, sambil menikmati hari yang mendung-mendung gimana gitu ya. Ada lagi kah ingin bergabung, boleh silakan telepon aja ya. Ini Roy sounding dulu nih ya. Biasanya kalau Roy sounding ini langsung muncul nih orangnya ya. Ada Mama Sri yang ada di Mura, terus juga yang biasanya gabung juga ada Hajah Mama Lili, terus juga ada Bang Karim, Bang Dati Bayo nih biasanya kemarin-kemarin request nih. Boleh telepon dan WA kita ya, nanti kita bakal ngangkat dan juga bacakan ya. Baik, jika tidak ada nih Kulu Apa Hari, kita coba dulu nih hadirkan satu tracklist lagu yang dipilih oleh Nanang Banjar tadi ya. Ada Karina Ranau featuring Mr. Nurbayan dengan judul Gelombang Asmara.

0: Palangkaraya Radio.
1: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Heh, aku punyai sekalinya. Yewut ku ewe, dah ikau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tu na tege jadi.
1: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, proepat RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita di beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi.

Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Aduh, mau berhenti aja males.
1: Kenapa?
0: Coba lihat, di mana-mana selalu ada juru parkir. Capek kan setiap kali berhenti harus bayar parkir? Berhenti makan aja bayar parkir. Belum lagi berhenti di depan ATM, depan salon.
1: Iya bener, pengen kemana-mana apa aja jadi malas keluar rumah. Udah gak pakai atribut juru parkir, gak ngasih karcis lagi. Seenaknya minta bayar parkir. Bukannya capek lagi, uang kita habis di parkir aja.
0: Semoga ada pihak yang berwajib ya untuk cepat bertindak menertibkan mereka.
1: Ya udah, kamu tunggu di motor aja ya, biar kita nggak bayar parkir.
2: Tindak tegas oknum juru parkir liar yang meresahkan warga masyarakat.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kolabar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalteng melaksanakan edukasi kepada para pelajar tentang kesiapan bencana supaya upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana dan penggunaan jalur evakuasi sejak dini. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi di Palangkaraya pada Kamis kemarin mengatakan, edukasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini pada para siswa mengenai pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana. Jadi BPBD Palangkaraya ini mengedukasi pelajar tentang kesiapsiagaan bencana. Demikian, berita mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Ya, Kula Pahari masih dalam program Bading Koi. Tentunya di kesempatan sore hari ini masih kami undang kebersamaan Kula Pahari semua yang masih ingin bergabung ya. Boleh silahkan telepon di 0536-3235-969 atau WhatsApp kita di 0811-520-1233 ya. Dan kita ingin mengingatkan juga untuk Kula Pahari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, Kula Pahari bisa download ya, RRI Digital yang tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Kula Pahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store. Baik, jika tidak ada ya Kula Pahari, kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya, adalah lagu dari Nur Halimah dengan judul Kutunggu.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: ikut main yuk.
1: Mau ah, badan melar begini.
0: Pengen langsing, minum meris, dan olahraga. Nih hasilnya, makan yuk.
1: Thanks, minum aja. Udah 2 hari gak ke belakang.
2: Minum merit, buang air besar, mudah. Minumlah menjelang tidur. Merit bekerja saat Anda tidur. Melangsingkan tubuh, juga memudahkan buang air besar.
3: Merit, merit, tubuh indah, sing set langsing, yeah.
0: Melar di meritin.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pagi guys.
2: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

17 waktu Indonesia Barat ya, kita cukupkan dulu dari program Badengkoy. Terima kasih untuk kolaborasi semua yang sudah request tadi, ada Nenang Banjar, ada Pak Nasrun dan lain-lain. Dan tepat di pukul 17 nantinya juga kita akan hadirkan berita mahalau untuk kolaborasi dengarkan dan ikuti. Tetap saja

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma.

1447 Hijriah 2026 Masehi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalteng, mulai memeriksa kesehatan hewan kurban yang dijual para pedagang di kota setempat. Dan seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangkaraya, Sugianto di Palangkaraya pada Kamis kemarin, yang menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem atau pemeriksaan kesehatan sebelum pemotongan dan postmortem setelah pemotongan hewan kurban di tempat pelaksanaan kurban. Salah satu lokasi penjualan hewan kurban yang telah dilakukan pemeriksaan adalah di kawasan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya. Jadi Pemkot Palangkaraya ini mulai periksa kesehatan hewan kurban. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Anyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
3: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
2: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
3: Yeay, ayo, Ma.
4: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, gula bahari. Dan di kesempatan sore hari ini ya, sambil menunggu kemandang azan sholat maghrib tiba yang jatuh pada pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak gula bahari semua untuk mendengarkan dan mengikuti bicaraan Al-Quran bersama RRI Pro 1 Palangkaraya ya. Dan untuk gula bahari semua yang beragama muslim, agar bisa bersiap sekarang, dari sekarang ya, sembari menunggu kemandang azan sholat maghrib yang jatuh pada pukul 17.23 menit.

0: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan Surah Al-Baqarah ayat 155. Maksud kami 153 hingga 155 yang akan dibacakan oleh Nur Yadin dan Sari Tilawah Yulanda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

tidak menyadarinya. Kami pastikan akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.

kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

warahmatullahi wabarakatuh dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Kabar Kutan Isah, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan.

0: yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
0: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
0: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Ya, Gulabari pejabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden telah resmi melepas ratusan peserta event sepeda lipat bertajuk Kalteng Berseli 69K ya, di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya pada Sabtu 16 Mei 2026 pagi. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Event sport tourism yang diinisiasi komunitas sepeda lipat Hakumpul Seli atau Hasil Palangkaraya ini tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sejak pagi hari, para peserta dari berbagai daerah telah memadati lokasi start untuk mengikuti rute menuju garis finish di Hotel Neo Palma Palangkaraya. Jadi sambut hari jadi ke-69 Kalteng, ratusan pesepeda lipat ini meramaikan Kalteng Berseli 69K. Demikian berita.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: hari pada kesempatan malam hari ini ya, pukul 19.16 waktu Indonesia Barat, kita akan ajak keluarga semua untuk mendengarkan dan mengikuti informasi perakiran cuaca edisi esok hari ya. Yang mana kita sudah terhubung juga bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Sama siapa malam hari ini, Kak?
1: Sama Ika malam ini.
0: Baik, Kak Ika. Kita persilakan nih, Kak, untuk menghadirkan info cuaca edisi esok hari ini, Kak Ika. Silakan.
1: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, Kulapahari, dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya berlaku esok hari, Senin 18 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya. Lalu menjelang siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya, kecuali untuk wilayah Kecamatan Rakumpit diperkirakan masih berpotensi hujan ringan pada malam hari. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih Kak Ika atas informasi perakiran cuacanya untuk besok hari. Selamat malam Kak Ika, selamat kembali bertugas ya. Ya, Kulapahari, demikian informasi yang sudah disampaikan Ika langsung dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini juga, kembali kami ajak Kulapahari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Karungut ya, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan dilanjutkan kembali bersama rekan kami yang lainnya, bersama rekan sesi yang akan menemani Kulapahari semua di malam hari ini. Dan akhir kata saya, Roy Lando, pamit undur diri dan sampai jumpa.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kula Pahari di program pada malam hari ini Bumi Tambun Bungai pada Minggu 17 Mei 2026 dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pahari sesaat lagi akan ada drama legenda, lalu ada pesona Nusantara, fitur dan dokumenter, lalu ada pesona Tundah Kula. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Legenda Mangkikit terjadi di Kalimantan Tengah. Di Sungai Katingan terdapat sebuah jeram yang disebut Riam Mangkikit. Di situ ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangudau. Batu itu dinamai demikian karena kata orang, di bawah batu itu terdapat lubang ikan tangudau, yaitu sejenis ikan hiu. Konon dikisahkan, di tengah Riam ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu hanya ada sebuah rumah betang, rumah keluarga yang luas khas suku Dayak, dan 5 buah rumah biasa. Pemimpin kampung itu seorang pemuda yang gagah berani bernama Mangkikit. Walaupun masih tergolong muda, Mangkikit disegani orang. Sifatnya yang agak pendiam, jujur dan berani karena benar membuatnya lebih berwibawa. Sementara istrinya yang bernama Nyai Endas adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Endas telah terkenal ke seluruh daerah. Banyak pemuda yang sengaja bermalam di betang dengan maksud sekedar ingin menyaksikan kecantikan Nyai Endas. Hampir 10 tahun perkawinannya, Mangkikit belum juga dikaruniai putra. Walaupun demikian, keduanya tetap hidup bahagia. Sudah menjadi kebiasaan, setiap hari, pagi-pagi sekali, Mangkikit pergi berburu. Senjata beserta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan. Seperti biasa, jika merencanakan suatu perjalanan, Mangkikit selalu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan makanan dan penginangan, yakni sirih berkapur dengan pinang yang sudah dibelah untuk bekalnya. Sebelum berangkat, Mangkikit berpesan kepada istrinya agar baik-baik tinggal di rumah. Kepada Dungak, seorang laki-laki setengah baya, dan Tambi Jongkong, seorang perempuan tua, dipesankan pula hal yang sama. Kedua orang itu sejak lama sudah dianggap anggota keluarganya. Malahan Tambi Jongkong sendiri sudah seperti inang pengasuh sejak Nyai Endas masih kecil.
2: Nyai, aku akan berangkat berburu. Perlengkapan berburu sudah kusiapkan. Sirih, kapur, dan pinang juga sudah siap kubawa. Jaga dirimu, istriku. Baik-baiklah kau di rumah bersama Dungak dan Tambi Jongkong.
3: Baiklah, Kanda. Jaga dirimu baik-baik. Aku dan Dungak, juga Tambi Jongkong, akan menjaga diri.
2: Baiklah, Nyai. Aku berangkat dulu.
1: Setelah Mangkikit berangkat, penghuni betang itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Dungak membelah kayu di belakang. Tambi Jongkong memasak di dapur. Nyai Endas sendiri asik menganyam tikar rotan di kamar.
3: Tambi, tolong lihatlah siapa yang datang.
4: Iya, Nyai. Aku akan melihatnya.
1: Seorang laki-laki tak dikenal berdiri di depan pintu. Laki-laki itu tampan sekali. Kumisnya tipis, tubuhnya kekar, kulitnya putih kuning dan tampak bersih. Destar berwarna merah melilit di kepalanya. Di pinggangnya tergantung mandau bergagang tanduk berjumbai rambut menambah kegagahannya. Lama perempuan tua itu terdiam. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu terlalu lama. Ia baru sadar setelah laki-laki itu menegurnya.
5: Di mana Mang Kikit?
4: Mang Kikit pergi berburu sejak pagi. Ada apa?
5: Tetapi Nyai Endas ada.
4: Oh, ada, ada. Silakan masuk. Nyai, ada yang mencarimu.
1: Mendengar hal itu, Nyai Endas langsung keluar. Tambi Jongkong sempat melihat bahwa Nyai Endas tampak seperti orang bingung melihat tamunya. Tidak lama kemudian, Nyai Endas masuk ke dalam. Digapainya Tambi Jongkong agar mengikutinya masuk ke kamar. Sejenak kemudian, Tambi Jongkong ke dapur memanggil Dungak agar segera pulang. Tak berapa lama, Dungak pun muncul. Ditatapnya tamu itu dengan pandangan kurang senang. Mendengar panggilan Nyai dari kamar, ia pun segera masuk.
3: Kalian berdua dengar kataku ini. Laki-laki itu memaksaku untuk mengikutinya. Aku sadar bahwa aku sudah bersuami. Tetapi rasanya aku tidak dapat menolak keinginannya.
6: Tidak boleh, Nyai. Kau tidak boleh pergi. Tuanku sudah berpesan padaku untuk menjagamu selama dia pergi.
1: Secepat kilat, Dungak menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding setelah mendengar kata-kata Nyai Endas. Rupanya ia tidak menerima perlakuan tamu itu. Namun dengan tangkas pula, Nyai Endas menghalangi maksud Dungak. Melihat kejadian itu, Dungak mengalah, walaupun hatinya merasa amat perih.
3: Sekarang, katakan kepada tuanmu, bila ia sudah kembali nanti, aku Nyai Endas, bagaimanapun aku tetap mencintainya. Oleh sebab itu, sekali lagi kupesankan agar kamu menceritakan pada tuanmu dengan jujur. Aku minta jika aku telah keluar, ikuti aku dengan matamu. Dengan demikian, kamu tahu arah kepergianku. Sekarang aku akan mempersiapkan barang-barangku.
1: Kemudian Nyai Endas menyiapkan barang bawaannya. Sebelum keluar kamar, kembali ia berpesan. Sekiranya Mang Kikit suaminya ingin mencarinya, ikuti nanti arah kepergiannya. Kemudian ia pun keluar bersama laki-laki itu. Dari Betang, mereka berdua turun ke sungai. Dungak dan Tambi Jongkong yang mengawasi kepergian Nyai Endas merasa kaget. Kedua orang itu berjalan di atas air seperti di jalan raya saja. Menyaksikan peristiwa itu, Tambi Jongkong, Dungak bergegas lari ke Betang. Diambilnya gong lalu dibunyikan berkali-kali. Penduduk yang sedang bekerja di ladang mendengar bunyi gong itu segera berlari pulang ke kampung. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Penduduk kampung gempar setelah diberitahu Dungak bahwa Nyai Endas diculik oleh laki-laki tak dikenal. Mereka ngeri kalau Mang Kikit mengamuk karena kejadian itu. Semua wanita dan anak-anak dengan diam-diam meninggalkan kampung itu. Mereka takut kalau-kalau nanti Mang Kikit mengamuk membabi buta. Yang tinggal sekarang hanya para laki-laki dewasa. Tambi Jongkong yang menangis tampaknya tinggal pasrah. Demikian pula halnya dengan Dungak yang sejak tadi banyak diam.
4: Dungak, bagaimana ini? Aku takut tuanku Mang Kikit akan marah besar.
6: Itulah Tambi, itulah yang aku pikirkan.
1: Sementara itu, Mang Kikit bergegas dalam perjalanan pulang. Ia mendapat semacam firasat sesuatu yang luar biasa terjadi di kampung. Ia cepat-cepat pulang. Jalannya dipercepat setengah berlari. Setibanya di belakang Betang, dilihatnya banyak orang bergerombol. Apa gerangan yang terjadi? Tanyanya dalam hati. Dengan nafas terengah-engah, ia naik ke Betang seraya bertanya.
7: Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Jambi? Dungak, apa yang terjadi? Di mana Nyai Endas istriku? Di mana?
1: Tak seorang pun yang berani menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Mang Kikit semakin marah. Dungak pun tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Nyai Endas sewaktu ditanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, seorang laki-laki tua tampil seraya berkata dengan suara lembut.
8: Anakku, coba tenang sedikit. Sulit berbicara dengan keadaan seperti ini.
7: Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Kenapa semua diam? Di mana istriku, Paman?
8: Bersabarlah, anakku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Duduk, duduk. Tenanglah di sini.
1: Orang tua itu pun menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Mendengar penjelasan pamannya, Mang Kikit menghela nafas panjang. Penduduk kampung ikut merasa lega karena ternyata Mang Kikit tidak jadi marah. Mang Kikit hanya meminta para kepala keluarga untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di sana, ia akan memberitahukan rencana selanjutnya. Pada malam itu, kembali mereka berkumpul. Mang Kikit menyarankan agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Pada hari ke-9 setelah itu, mereka akan berkumpul lagi. Mang Kikit tidak menjelaskan maksudnya. Ia hanya berpesan agar mereka menyiapkan keperluan pesta. Akhirnya, waktu yang ditetapkan itu tiba. Mang Kikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, tibalah giliran terakhir di rumah Betang Mang Kikit. Sebelumnya, Mang Kikit berpesan agar hari terakhir itu semuanya hadir. Sejak pagi, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Setelah semuanya selesai, Mang Kikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian sungai. Setelah semuanya lengkap, Mang Kikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Dalam sekejap, semua rumah di kampung itu telah terbakar.
2: Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tangudau. Aku akan menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Turunlah kalian satu persatu. Aku akan menyusul.
1: Ia menunjuk salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu. Jika mereka masih hidup, agar dalam dunia yang baru saling menunggu. Setelah semua penduduk terjun, Mang Kikit pun menyusul. Mang Kikit kemudian melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi. Ia mengisyaratkan agar mereka menunggu dengan tenang. Dengan didampingi 3 orang laki-laki pilihannya, ia memasuki kampung tersebut. Tidak kelihatan seorang pun penghuni di sana. Tidak jauh dari situ, di halaman sebuah rumah besar dan bagus, tampak Nyai Endas. Atas perintah Mang Kikit, mereka berpencar mengepung rumah itu. Setelah dekat benar, Mang Kikit memberi isyarat kepada Nyai Endas.
2: Nyai istriku, apakah kau baik-baik saja?
3: Kanda, syukurlah kau datang tepat waktu. Laki-laki yang menculikku itu saat ini sedang tidur lelap, Kanda. Selamatkan aku, Kanda.
2: Tenanglah, Nyai istriku. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang.
1: Mang Kikit mengikuti istrinya masuk. Secepat kilat, Mang Kikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya. Lalu dibunuhnya laki-laki itu.
7: Rasakan kau laki-laki jahanam. Pengawalku, segeralah jemput semua keluarga kita.
1: Ketiga pengawalnya disuruh menjemput keluarga yang menunggu di luar kampung itu.
3: Kanda, kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan Tangudau. Siang hari, mereka semua pergi mencari makan. Itulah sebabnya Tak ada orang yang mereka temui pada siang hari. Sore hari, mereka baru pulang.
2: Iya, Nyai. Sekarang, jangan takut lagi. Aku akan terus menjagamu, istriku.
1: Akhirnya, Mang Kikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai, aman, dan tentram. Demikian legenda Mang Kikit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Katingan yang terdapat jeram disebut Riam Mang Kikit. Riam ini adalah yang terbesar di antara riam lainnya di Kalimantan Tengah.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Dayak Bajenta, program paheta nilai proepat RRI Palangkaraya. Hasupajua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kami tau bergabung, melalui telepon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500 2040. Tau kia melalui Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken para RRI itu nah. Tapi, mela RRI itu mahi-mahi kebangata. Mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayendau nah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Bajenta, program paheta nilai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kami.
1: Ya kulapa hari, selamat malam. Kita akan mendengarkan siaran langsung dari Arena Kalteng Expo 2026 di Kota Cantik Palangkaraya, dan antusias masyarakat di Kota Palangkaraya untuk datang ke Kalteng Expo hari ulang tahun Kalteng ke-69 bersama dengan reporter kita yang sudah berada di siaran langsung bersama Kak Sabella Indah Sari melaporkan. Halo, selamat malam Kak Sabella.
2: Ya, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.
2: Saudara pendengar, saat ini saya berada di arena

Victoria Aden dan jajaran Forkopimda. Meskipun malam ini hujan cukup deras, lebat, turun di Kota Cantik Palangkaraya, namun tidak menyurutkan antusias warga Kota Cantik Palangkaraya untuk datang menyaksikan Kalteng Expo peringatan HUT Kalimantan Tengah ke-69 tahun 2026 ini. Memang cuaca malam hari ini tidak mendukung untuk kegiatan pengguntingan pita Kalteng Expo, namun pengguntingan pita telah berjalan dengan baik dan masyarakat sebagian yang dari sore sudah datang ke arena Kalteng Expo ini masih menunggu hujan reda dan sebagian datang

ada sebanyak 127 peserta yang terdiri dari Forkopimda, pemerintah kabupaten kota, perangkat daerah, Provinsi Kalimantan Tengah, instansi vertikal, BUMD atau BUMN, mitra kerja perbankan, dan UMKM. Dan Kalteng Expo tahun ini juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah, mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah, agar dapat menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, serta memupuk kecintaan dan kepercayaan akan produk dalam negeri dalam rangka mendukung program nasional Bangga Buatan Indonesia. Gubernur juga mengharapkan bahwa semua pihak dapat menjaga semangat rumah betang dalam keberagaman dan kebersamaan memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah ini. Momentum hari jadi ini adalah momentum kebersamaan untuk bahu-membahu berpegang tangan, juga Penyang Hinje Simpei mengangkat dan melestarikan adat budaya bangsa, khususnya Kalimantan Tengah, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nantinya juga mengharapkan agar Kalimantan Tengah semakin berkah, maju, dan sejahtera, juga menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Di sini juga banyak stan UMKM dan beberapa stan dari dinas maupun instansi terkait dari kabupaten, kota, Kalimantan Tengah.

0: membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: Ya, kalau Pak Hari, akhirnya di malam setelah hujan ini, mari kita belajar sedikit.

lebih lega. Coba lihat malam di luar sana. Langit mungkin masih gelap, tapi perlahan akan kembali terang. Begitu juga dengan hidup. Sesulit apapun harinya, akan selalu ada pagi baru yang datang membawa kesempatan baru. Terima kasih Kulapa Hari sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena masih mau mencoba walaupun sering lelah. Dan malam ini semoga tidurmu tenang, hatimu

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Sepeda adalah sarana transportasi yang simpel, terjangkau, bisa diandalkan, bersih, dan ramah lingkungan. WHO pun telah merekomendasikan sepeda sebagai alat transportasi dan sebagai cara untuk tetap sehat. Selain ramah lingkungan, sepeda juga menjadi sarana paling murah untuk meningkatkan aktivitas fisik demi mendapatkan tubuh sehat dan bugar. Bahkan, PBB meresmikan World Bicycle Day atau Hari Sepeda Sedunia di New York, Amerika Serikat pada 3 Juni 2018. 193 negara anggota turut mengadopsi peringatan ini. Indonesia merupakan salah satu negara pendukung utama resolusi tersebut. Bersepeda bisa mengurangi polusi udara, polusi suara, dan kemacetan. Dukung terus penggunaan sepeda di Indonesia. Ayo bersepeda!

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Tanggaring berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bawah lentai yang kepilan bawa babaner gerantung, batal ajuk bunu, habatang gandang garing, bau pak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bua garing belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. saja untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng, dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, itu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing pohon.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini, menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut hejan. Saat menaiki hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Sei Pasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran, apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku, ya paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Sei Pasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perhatikan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah nggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu?
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya. Ya dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja, Pak?
1: Aman-aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah, manusia, tidak ada pernah, aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Sei Pasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan, dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Bronang. Nah, ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat, manual. Nah, ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak, Baram. Nah, ini silsilah.
2: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya, ini dari atas itu Patihandung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya,
1: iya. Ya, itu sandung tuanya. Nah, jadi dari sandung anu Patihandung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi, orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki?
1: Ya, laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
2: Mahar.
1: Mahar, turunan dari Damang, Sawang, Pahawan. Mm-hmm. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Mm-hmm. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah. Seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung, Singa, Raja, Pangkuh.
2: Banyak nih, Pak, ya.
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini ada istilahnya enggak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang Belian itu pasti nyebut ini. Rakspati 1, nah, Tagi, Rakspati 2, nah, Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
2: Sebutan khusus.
1: Iya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami nggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami nggak bisa ikut.
2: Kalau digambarkan mungkin banyak kali, Pak.
1: Iya.
2: Ya, secara
1: ini,
2: umum.
1: Aja. Ini dari tahun 40.
2: 1940.
1: Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
2: Membuat silsilah.
1: Ya, silsilah. Jadi setiap kita ani menikah itu lapor sama yang tukang tulis, kalau meninggal lapor juga meninggal, jadi gitu juga lahir, jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
2: Oh, di tahun 1940
1: itu 468 orang.
2: Banyak juga, Pak, ya.
1: 66 orang
2: keturunannya.
1: Ya, kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami, misalnya kalau dia orang Sungai Pasah, dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini, ini turunan
2: iya.
1: Kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin. Pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sapundu ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tibah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
2: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sapundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang, Bu.
2: Oh.
1: Iya. Jadi ini sapundu ini di pinggir jalan.
2: Posisi awalnya.
1: Iya, di pinggir jalan. Di ini untuk tiwah datuk saya dulu, Datuk Ramin. Jadi datuk keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sapundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Ya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya, itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya, kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu waktu patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya, setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sapundu milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Sepasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Sepasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Bengkalan Utuh Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini pertama kan Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utuh Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utuh Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas, dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarak-pengarak yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu, dan dihibahkan kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas. Dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
4: Betang Sepasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat, masyarakat Dayak tentunya, untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
5: Betang Megatang Utuh Sepasah merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas. Dengan dilengkapi sarana-prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
6: Rumah Betang Menggatang Utus Sepasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan, sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
0: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
7: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
0: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah Betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University, bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
0: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan, karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
3: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

pesawat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kelapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4, Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Senin 18 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar RRI yang budiman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, karena atas rahmat dan limpahan karunia-Lah kita dapat bersua kembali di saluran kebanggaan kita bersama RRI Palangkaraya. Salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, pendengar RRI yang berbahagia, ada hari yang sangat barokah nih dalam sepekan. Baik, kita simak ya ulasannya mengenai keistimewaan hari Jumat. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat juga Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Pada hari Jumat juga akan terjadinya kiamat. Dan pada hari Jumat juga terdapat suatu waktu di mana tidaklah seseorang mukmin salat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Maka dilihat dari hal yang demikian, tidak heran ya jika hari Jumat dikatakan sebagai hari bagi kaum muslimin. Dikatakan pula bahwa hari Jumat adalah hari berkumpulnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masjid-masjid mereka yang besar untuk mengikuti salat, dan sebelumnya dengan mendengarkan dua khutbah Jumat yang berisi wasiat takwa dan nasihat-nasihat serta doa dari Husbaijah dan Rabi'i bin Harasyi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang sebelum kami pada hari Jumat, Yahudi pada hari Sabtu, dan Nasrani pada hari Ahad. Kemudian Allah mendatangkan kami dan memberi petunjuk pada hari Jumat. Mereka umat sebelum kami akan menjadi pengikut pada hari kiamat. Kami adalah terakhir dari penghuni dunia ini dan yang pertama pada hari kiamat yang akan dihakimi sebelum umat yang lain. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Wah, dari paparan yang dikemukakan semakin membuat penasaran aja nih ya tentang keberkahan hari Jumat selanjutnya. Dan memang benar masih ada lagi sih keistimewaan hari Jumat itu. Biasanya disebut hari yang paling mulia dan merupakan penghulu dari hari-hari lainnya. Dari Abu Lubabah bin Ibnul Munjair radhiyallahu an berkata, Rasulullah alaihi wasallam berkata, hari Jumat adalah penghulu hari-hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hari Jumat ini lebih mulia dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah. Di hari Jumat terdapat waktu yang mana jika seseorang meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan selama tidak memohon yang haram. Tidaklah seorang malaikat yang di dekat di bumi dan di langit kecuali dia dikasihi pada hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Pendapat lain juga dari hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan tentang waktu yang mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah alaihi wasallam menyebut hari Jumat lalu beliau bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Namun mengenai penentuan waktu, para ulama berselisih pendapat. Di antara pendapat-pendapat tersebut, ada dua pendapat yang paling kuat. Ada waktu di mana dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan salat Jumat. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asyri, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata padanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian Imam Nawawi menguatkan pendapat tersebut, sedangkan Imam As-Suyuti menentukan waktu yang dimaksud adalah ketika sholat didirikan. Dari waktu
mustajab untuk berdoa itu pun memiliki batas akhir hingga setelah asar. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari Jumat itu 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon suatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat akhir dari waktu tersebut setelah jatuhnya asar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang menguatkan pendapat kedua ini adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf dan banyak sekali hadis-hadis mengenainya. Sungguh besar sekali ya berkah dan pahalanya, sebab dosa-dosa juga diampuni antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selain dari keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan tadi, ada juga nih keutamaan dan keistimewaan dari hari Jumat adalah ketika orang yang meninggal pada malam atau hari Jumat berpeluang besar memperoleh husnul khatimah dan dijauhkan dari fitnah kubur. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis Tirmizi, Ahmad, Humaid, Abu Ya'la, Andalbahaki. Kemudian ada juga nih keistimewaan sholat subuh berjamaah pada hari Jumat merupakan sholat yang paling afdal yang dilakukan seorang hamba dalam sepekan. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sholat paling afdal di sisi Allah adalah sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Dan di antara kekhususan salat subuh pada hari Jumat adalah disunahkan membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada salat subuh di hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajadah dan Hal At-Talal Insani Hinum Minat Dar Al-Insan. Nah, menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, hikmah disunahkannya membaca kedua surat ini pada Jumat subuh karena kandungan dua surat ini penjelasannya tentang penciptaan Adam dan keadaan huru-hara pada hari kiamat. Karena Adam diciptakan pada hari Jumat dan kiamat akan terjadi pada hari Jumat pula. Hal yang paling mudah biasanya kita lakukan itu yang simple adalah memberikan sedekah. Karena pada hari Jumat, sedekah itu dilipat gandakan pahalanya. Yakni bila sedekah itu pada hari Jumat, itu akan berbeda pahalanya karena akan digandakan. Pelipatan ganda pahala sedekah di hari Jumat ini disebabkan oleh karena kemuliaan waktu dari hari Jumat tersebut. Di mana ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu amal dilipat gandakan pahalanya. Di antara keutamaannya waktu dan tempat kapan di mana amalan tersebut dilakukan. Karena ada terdapat gabungan dua kebaikan di dalamnya yang sama-sama penuh kemuliaan dan penuh keutamaan. Hal ini sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, sedekah pada hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan seperti sedekah pada bulan Ramadan jika dibandingkan dengan seluruh bulan lainnya. Dan bagi kaum mukmin yang lebih awal berangkat ke masjid,
Dikatakan Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid pada jam pertama, maka seakan-akan berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar dari berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun amalan-amalan lainnya yang mudah sekali kita lakukan seperti memperbanyak salawat. Dari Abu Umallah radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, perbanyaklah salawat kepadaku setiap hari Jumat, karena salawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad sahih. Masya Allah, yuk sama-sama kita amalkan membaca salawat ini agar menjadi terbiasa, sehingga kita mulai dari setiap selesai salat fardu bisa konsisten membaca salawat. Kemudian ada amalan lainnya seperti membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Kemudian dengan memperbanyak doa, ada juga nih amalan-amalan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat seperti yang tadi disebutkan, mandi, bersiwak, memakai wangi-wangian, kemudian bersegera menuju tempat sholat Jumat, diam duduk mendengarkan khatib berkhutbah, memakai pakaian yang terbaik, melakukan salat sunnah selama imam belum naik ke atas mimbar. Nah, dari ulasan yang disebutkan tadi, maka tak heran jika hari Jumat itu disebut-sebut sebagai Sayyidul Ayyam atau hari yang lebih utama dibandingkan dengan hari yang lainnya. Saudariku pendengar setia RRI Palangkaraya, setelah kita mengetahui betapa berkah dan barokahnya hari Jumat tersebut, semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan menambah amalan-amalan ibadah yang disyariatkan. Sungguh begitu banyak jalan agar bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan kita di akhirat kelak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada para pendengar setia RRI yang terus mendengarkan sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Woi, Ma. Una hayang sindei lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: atuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai. Ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

menyaksikan parade budaya yang menampilkan kekayaan adat serta seni tradisional dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah nih, Kulapari. Apa jangan-jangan nih ada dari Kulapari nih yang juga ikut meramaikan suasana kemarin menonton karnaval ya, Kulapari, di mana karnaval budaya ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian FBIM yang juga masuk

bisa dilihat peserta tampil dengan mobil hias, ada yang pakai kostum adat, ada yang marinari tradisional, hingga pertunjukan budaya khas daerah masing-masing sebagai bentuk pelestarian budaya dan promosi pariwisata daerah. Nah, Kolapari adapun Festival Budaya Isen Mulang 2026 ini sendiri berlangsung dari tanggal 17 Mei hingga 23 Mei nih, dengan berbagai cabang lomba budaya, permainan tradisional, parade daerah, hingga pertunjukan seni rakyat yang tersebar di sejumlah titik nih di Kota Palangkaraya.

0: sejak tadi malam, tapi tadi malam kurang seru karena hujannya awet sekali gelap hari. Ya itu aja info tentang Karnaval EBM 2026.
1: Pernahkah terbayang kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
2: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
3: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
1: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, di bulan suci Ramadan ini kita akan meningkatkan apa?
2: Serius amat sih?
1: Enggak, kayak gini ya lagunya ya?
2: Enggak, kita tuh gak berbakat serius.

Lepari, kontingen Kabupaten Utara tampil memukau dan sukses menjadi pusat perhatian pada pawai Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 tingkat Kalimantan Tengah yang berlangsung di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kontingen Barito Utara hari ini tampil sangat luar biasa. Mereka berhasil menunjukkan bahwa budaya daerah memiliki nilai seni dan kearifan lokal yang kuat serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Menurutnya, keikutsertaan Barito Utara dalam FBIM bukan sekedar mengikuti festival budaya, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan identitas daerah serta menjaga warisan budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Ia juga berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan kontingen dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Kolopari 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Anda masih bersama kami dalam Suara Budaya Nusantara. Kolopari, Senin pagi memang terasa berat ya.

tentang pola pagi. Tips sederhana nih supaya pagi terasa lebih positif, coba mulai dengan hal kecil. Misalnya nih, kulap hari setelah bangun, jangan langsung memegang handphone. Kebiasaan hampir semua orang sekarang ya. Duduk sebentar, tarik nafas dalam-dalam, lalu ucapkan hal baik untuk diri sendiri. Bisa juga membuka jendela dan

0: aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu gak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan gak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

pukul 8 hari Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pukul 8 hari ini, kadang kita berpikir kalau kebahagiaan datang dari hal besar. Padahal suasana hati yang baik di pagi hari bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Misalnya nih, pukul 8 hari tidur lebih awal, memasang alarm dengan lagu favorit, atau menyiapkan rencana kecil yang ingin dicapai hari ini. Dengan begitu, bangun pagi tidak lagi terasa seperti beban, tapi menjadi awal perjalanan yang menyenangkan. Nah, coba kelapa hari pagi ini biasakan untuk tidak buru-buru mengeluh, walaupun cuaca mendung, jalanan macet, atau tugas sudah menunggu. Tapi kelapa hari bisa beri ruang untuk pikiran yang positif, karena energi baik yang kita bangun sejak pagi akan mempengaruhi sepanjang hari. Di mana nih kelapa hari, senyuman kecil di depan cermin pun bisa menjadi atau membuat hati terasa lebih ringan. Jangan lupa sarapan pagi ya kelapa hari, kuncinya ini. Karena tubuh yang sehat

0: untuk memperbaiki hal-hal yang kemarin belum sempat dilakukan. Jadi jangan takut untuk memulai. Satu langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar nantinya. Tetap percaya diri, menikmati prosesnya, dan jangan lupa bahagia. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang lancar, dan hati yang selalu hangat untuk seluruh pahari dimanapun pula pahari berada. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Kembali lagi nih kita membicarakan tentang semaraknya Karnaval Budaya Islam Malang 2026 hari Minggu kemarin tanggal 18 Mei 2026, di mana dapat kita lihat atau mungkin kulapari ada bergabung untuk menyaksikan Festival Budaya kemarin atau pawai. Ribuan warga memadati jalan Kota Palangkaraya untuk menyaksikan parade budaya yang penuh warna dan kemegahan, mulai dari busana adat, tarian tradisional, hingga mobil hias bernuansa budaya Dayak tampil memikat sepanjang rute karnaval. Dan Gubernur kita Kalimantan Tengah Agustiar Sabran pun mengatakan, Karnaval Budaya MBIM selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat karena menghadirkan harmoni budaya yang indah dan membanggakan. Dengan mengusung tema Culture for Dignity atau Budaya untuk Martabat, MBIM 2026 menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan seni dan budaya daerah di tengah perkembangan zaman.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 MHz dan masih ditemani oleh Paulina Kulapari. Sobat Budaya, festival bukan sekedar perayaan budaya tapi juga menjadi momentum besar untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan mendukung UMKM lokal Kalimantan Tengah lewat berbagai karya, kuliner khas, kerajinan tangan, hingga pertunjukan seni tradisional. FBIM ini membuka peluang agar budaya daerah semakin dikenal wisatawan nasional, bahkan internasional. Inilah saatnya kita bangga dengan budaya sendiri dan bersama-sama memperkenalkan pesona Kalimantan Tengah ke mata dunia. Jadi Kulapari, jangan lupa terus ikuti festival budaya ini dari tanggal 17 sampai tanggal 23 ya kalau nggak salah. Nah, di situ Kulapari bisa cuci mata beserta membantu ekonomi UMKM lokal Kalimantan Tengah dengan ikut berpartisipasi belanja atau makan di pamerannya Kulapari. Oke, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Royal Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

Melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Kotim Kalimantan Tengah masih mengkaji rencana pembangunan posko terpadu di kawasan Eksgol dan Sampit di tengah dugaan aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang hingga kini masih terus terjadi di lokasi tersebut. Kepala BNN Kotim menjelaskan, sebelumnya BNNK Kotim bersama TNI, Polri, DPRD Kotim dan sejumlah instansi lainnya telah melakukan peninjauan langsung ke kawasan di belakang eks gedung bioskop Golden Theater, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kawasan tersebut selama ini dianggap sebagai salah satu titik rawan peredaran narkotika di kota Sampit. Dari hasil peninjauan itu, muncul usulan pembentukan posko terpadu sebagai langkah memperkuat pengawasan sekaligus menekankan aktivitas peredaran narkoba. Sekian bertambah halau pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya